0: Reed? Apa tuh West Reed?
1: Divay FM, nuwah dihe ekem megahertz. Divay hingga monifu efilwa denomuga abadu es.